Mata kelas kaca pianana. Hayu dan Heis Kasep, yuk urang kaci anjir, urang mais lauk emas.